trying to hold up. Tua maaf-maaf, bukit kumpir, firmator, kresi, taipi. Apa itu tetap, ahai, kore, kerti tua. Bukit praha. Pau e fatana, toko uwa, pito otoro, yo uwa ka, kiri fai, kiri na ukuwa. Shihoro. Kiri fai, ahai, orin, otore, apatai, ona puta, firmama. Kei. Tunggu dia tak maafkan, mama kau ni tak ikut, tak mau pergi, mama kau.